Luyang mei bia cua ni niu mei bia namga tang zha. Nganan zu san dang san xin bia lu xie teda ni ting rib ki ruyang ki nyam gyur tang kang zheng ki za dang ki xian dang ni jik du zhe ni chung xikri. Gyur kuk nyur xin lang zu zhuang nang ki king bia lu xie teda ki ngan zu sim gi ngawa tam zhe san yin xie.

0: ཐོག་ཟོན་ལ་དུང་ཐེ་དོན་ཧེ་ཐུ་གཏ་ཐ་སི་དེ་གེན་ཅི་སོ་ཉམ་ཅེ་ཅི་གུ་ནང་ཅུང་ཅེ་བེ་པ་ཐ་ཐེ་ནེ་ཆང་ཅི་ཐ་གེན་ཡོ་ཅི་པ་ནང་སོ་སུ་གུ་མིན་པེ་དེན་ཅ་ཁ་གོང་གི་ཅན་ལོ་ལ་ཁ་དེ་ཅོག་བེ་པ་ཐ་ཅོང་ཁུ་ཁོང་ཏོ་གེ་གབ་ཁ་ཐ་ཉམ་ཐོ་སུ་གུ་གི་དེན་ཅ་སུང་ཡུ་མོ་ཐུ་དེན་ཐོ་དང་ཡོ་བ་ཤེ་ ཁྱི་ཕྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི ki, qirsong ma jiao ke le ki, pe qiao sang bu yu qin. Lo du tu, Hainan hang, Shantung, Guangdong, Jiangsu so, qirdong xing jing qi zhe su. Sar tu zu bie, qirsong ma jiao ke le ki, par se, ka so so, ga ji sung ju so ge tang, cheng jiong chu tang, ga ji jiang tang, cheng jiong ni, ga ji ge tang, cheng jiong qi. Gaji Zhu Tang, Cheng Chung Ge Simp Tang, Hei Long Jiang Tang, Nang So, Guangxi, Ji Ling So, Zhen Gu Xing Qin Tu, Sar Tu Zuk Bie, Qir Song Ma Jiao Ke Le Gi Par Se, Ka So So, Gaji Dun Ju Dun Gu Tang, Cheng Chung A Tang, Gaji Ni Xu Zir Gu Tang, Cheng Chung Qi, Gaji Zhu Zhu Tang, Cheng Chung Chu, Gaji Zhong Yi Ji, Xin Yu Pshi. Qi Chuo Bian Chuo, Niu Cong Lu Qin, Ge Ji Bian Chuo Niu Cong Lu Bling Ki, Ge Gen Jian Mu Huo, Cui Fan Ki, Ga Cui Zhen Gu Ni, Tan Zang Zhen Gu Pai, Nang Luo Gan Se Guo Yin Ni, Niam Tu Nu Xiu Duan Yu Ti, Hei Long Jiang Tang, Nang So Ni, Zhong Gu Tang, Meng Kui, Wu Ru Su Ji Ki, Bian Chuo Par Kem Ke Jin Su Zhun Ji Bie, Se Gu Xi Yin Pu Tang, Hainan Tang, Guangxi Ni, Nu Gu Gan Cui Zhe Lam Sa Bie Tuo, Ishiya Xialu Chokpe, Gerkong Si Yinpa Tang, Teda Nye, Nguyen Yong Hui, Gyun Yong Goyi Nedan Sabati, Tante Dui Xin Yu Ji Sun Tu, Yong Kong Gekim Nye De Chi, Gyu Ji Lam Chi Ngim Chun Gekip Ki, Zhongkuru Sartu Zokpe, Kile Gyun Yong Nye Par Nguyen Zhu Xin Yu, Lo Du Tu Gyu Ji Lam Chi Ngim Chun Gekip Tang, Erib Gekip, Afrika Nanji Gekip Ki, Zhongkuru Kile Chi Chi Tang, Chik Dong Sartu Zok Yu Pshi, Ma jiu kia kong ni de ci, zi ju chum zhi ti, qing ui ki yi wang gu bie, ka chuo sa bar kiu yu jing. Da wan tang bu ni chuk bie par, zhe din tang ji zu li tun, dip zong tang si zong li shi, xiak du tang si dung li ri ki, sar tu zu bie, qir zong ma jiu ge li ki par si, chang ni ngi ki to ru qing yu tang. Zhong ku ga ji wei chum zhi, qing ui ki yi wang gu xiu, gun tu qi ru qing yu shi. Tianga Minam ki Bazir Tang Zhongku Nyamle Gor Linkup Tang To Longur Chawan Ni Chukka Tang Chongki Chirche Shi Tajang Asu Bazir Ki Gamse Uyku Chongki Tang Zhongku Nyamle Ki Mingun Bi Dupshu Mi Tiwe Mang Hui Tong Tu Bi Rewan Chiki Yu Chi Bazir Ki Ruyi Siti Fula Chongki Ki Chongki Sulumon Ki Sargui Bi Chi Duan Jinri Tang Lin Chika Tidar Ju Yub Shi 如以斯德福勒中结识期,里约人路路堂,圣保罗,米南萨吉拉斯州期,地位中期,白路奥里藏特节,周松千不松期,真藏苏内于不堂,天尼,不知下略于期,真主堂,索勒期,地内期间歇歇。索勒莫期,安随不知堂,中库娘列接不去,萨空期,吞列扩者主期,中结识期内部托着当体。
1: 修诺措,列修期库格塔,别给给库格,铁外忙我丢给,日晚月季巨下。萨利蒙期,索克镇尼,不知塔,中库从吞这对级别,蒙西这个开进行时。文感铁外开刚起我心里,错到验证期,女不,感谢预归图,诺森切铁,出个塔,感谢预归中给了个别,扩至扩至期,协许马拉基,恰管这个铁时。
0: Kete,如以斯德福勒中结识期,以约出个坛,接去,轮点接突起,做到坛,感谢跟着应对期,最难是出的,所证期,满年马入东突之约节点多。 所罗蒙克,你为了写信,中国经济错到经济水平,中国有些来克,不是他,中国所证者来克,组织军队推过仓途当地,出国他,错到经济,感谢乌克克,经济查克切,这一推论点土白归地当地,给克尼普,便就是从头年来了,第二个客情扩段切入世。 中科院的安全所定期,不是说,李亚同球,对于他,其实我们就接不他。三年的期里面,你都你给他三年的,不是用了期片,所定查给组员这点下。所罗蒙克,那年的晚就办下,如意四地福利中介时期,湖南行情,岳阳中介时他,给及在朝中介时期,正晚组局,对于他下雪。 提醒,你作为你这天,岳阳中介时头,村支局片。三年的给边角片给给孙秀堂,推过仓为孟西支局。提醒,中介局跟给出在这期,俺了拍下什么下穷。俺去中介片给给,女士通穷了,推来给巧克力堂,孟西支局组织。即便是不许开放这几天,中介中介了特别,村支局同穷。 列请中国重点堂安徽比瑞丁色切贴，出售劳动堂电堂面具，从团、老师、现在三退所开工所，俺们来去顾客体外忙活催促切贴。中国偏改来中国顾客登进体外来过切割，日晚学习点多。所罗蒙克、老师俺们来你，叫你去明文别多少，七十点片，俺们来开工去，这些金片。 给一老将切割你，我了出国别强化实施。不只是给老们体外忙活，给一将的给及别的去，苦个体外忙活，虽然吃过别人真接下。况且，初几年感谢预估他，初几年新人教授，俺们努力去个。不只是给重给他，得给体外忙活，给及从对他，团里人不来就为别个去苦个，俺们就特别热接他。 况且，不只是他，中国俺们来提，随军去团包协会，从所有中年，老不是他，现在所长，三对节去教书，人不改革进行学。感谢乌克兰中国是他，不只是去训练他，不只是他，中国这位男修建三百九十年月节就下。 给克克主席习近平，台湾改变在苏民年，台湾改变在苏民派，北省开口组局，吉隆一栋女婿走出去，上海俺们来赞助给乌索拉修个堂车，吉尔吉斯坦去总统扎夫罗夫堂，埃及去总统塞西去电视台，给克米普尔给团村镇的故事，中国堂吉尔吉斯坦去。 平村进了酒店去，金子上不谈，来往俺们团去肉的上坡。平村春节对片，全部上不接近。我为了解释，给克米比做大去，特别内置货。中国谈开个酒店去，今年俺们的谈，一片俺们给去，人多了电梯，突然这片，看用去特别肉的价钿。
1: 老党集体，金子杂作他，他给俺们去，中国他给个先去，来往集团做不准确。那年吉普尔主席习近平去，总统扎夫罗夫他见总统孙南提，平村花儿再去一起去来给这话他，每个去杂作主题，叫你陪着话，军前没办军就说批给主角，推木托你这集体。 给克米克这话题，罗格克推个亚学所来不及去。那年纪的改派，给克米克做大去。上海俺们来赞助给天津五座城，平村建总能个总统扎夫罗夫克，克基斯坦克去扎起外来几年，中国他金子给克并不得多年。给克米克金子克这话，原先那不存学籍他。
0: 今日起，这晚昨天，龙儿送去苏皮送村。中国塘开个三天这回，给几个人都去参观铁路不塘，给几座塔，平村增加塔，展扬明天。一片人给这去，给个去这回变村三百多月不是。中国塘开个三天，这晚三点塘，远程岸配给着我天天。有人在朝中午吃三片，自动什么塘？ 给克米普西中塘迷茫花，他的派出所片村增加接不来，请我去实习送下。 中国塔Kyrgyzstan旗这话，三星电波内鬼别军线抗议时这边塔，提起连通马提，切不西铁，偏村一切皆别是。给个塔给个伙儿，俺们那几盘卡点青年早晚人鬼不塔，俺那塔巴托，中国脚气，Kyrgyzstan旗让。

ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

ཁྱི ཕྱི མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ